abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza abaana.

leka tabi eriri mubulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya lya Yesu era nyimiranga nangirira kyennakuso okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu kubira mukama engalo ez'amaanyi webale nnyo mukama webale nnyo Yesu webale nnyo mukama olw'omwoyo w'essanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu

kufu kwa gara. Tuku yita ama changani luka. Oturunga mi. Otujigirize. Otusomese. Tuku mawamu kama ukutandi kanawe. Tuba detu wa wabaa. Gatuwe kulembira. Gatuko bila biafi. Tetugambu wako. Metu kumiunga abana bumasu. Tumenyeka masu kusa. Tukoma uko bigere biyo. Tukoma umasu uko mkama. Turunga mitu yami. Tukweta agasi kutetu sobra. Tetu sobra Yesu. Tetu sobra Yesu. Ngatumuliza sesu neno imuse mikono jomu baba. Ngakabonera kokwe wayo. Nebigambo bino mugambo.